taura inini ndikati aiwaka unozati kune kune kuchitika nyaya but dzichitika nyaya dzingoitika munziyo so but vanhu vanenge vasingazviteereri baba ndaitaura inini ka maingoti aiwa zvaflex ndozvakazoita kuti vanhu vatange kuita sevari kudzorerana panziyo asi zuro uno uyu zvinodanisa zvakaitiwa umwe zvinasikotisa kupwanya ndikuya panyaya yangu.